niyo zoka agwa yo dana kasi udai nasa mda wno idam ne mle kiguna idam ne wujo kam gun kislam sen ta pitai da mleksano idam ne kisi san bonje anana tamia kono da tam man hano ma idam ne dina no ga yo ni ji me yakta ko me so ko asin idam ne tamina no me claro ka no di wana skamo Nya sampau si anana di sarabi, nyamaku tanah pada topeng sekasam bawah, nyamnya dari sana.